0: amajiri ayangisukela
1: ayangisukela ayangisukela
0: ayangisukela so akoba nje besikela awusibona sonke sigroupa sonke ayangishi